sa motho ba pele o mangata molebo o mangata le so hledingata abuti tshiriso thulo e ka B7 ka Betco ka B7 a smart habo ka topong sa gale container ya pinki o tlhoga di hlaiso tsa go duka o fela ha tsona di teng o tla di fumana reme tsa fela khodi remedies ha o kena o ipotsa gore na ke mang ke nkgono mamotsa tlang ka manda ke pepedima ya di molemo sa nna ipotsa gore na ke kae ha ke se ke tsamaile ke shwele le tla tseba ke motho wa moholo haholo a ka tsebisalang ha sa ile ka nna ipotsang ka nna ipotsa ka ditaba tsa gago gona o tla fitlha mwana bank house jang gore ke tsebe o tlatsa o thusa o tlo tsebe o tlatsa fola gobaneng ka nnete ga o tlo tqeta ko nkenya ka tlhong ya gago gore na ke ile kae ke teng ke bua mona sonte ya se sene se seng se ya le moyeng sena sa lesotho sa teng o saletse kore o tle ga o qeta o phunya paola eo e ntsha mologa ke go tabo tlo fitlha go nna mone pota-pota o qete paola ena go iphunya ha e tlhala mologa o tla gopola pepeduma nkakabelege ke tlo o thusa ka masego ka mona ke na le rumo la tlhaka moleba o tshwere le lebetela rumo la tlhaka la o tlhaba rumo la tlhaka o teng gona maserumana tlasa mmarakeng ge be e leng tate masadi nka bua ka mang ka tšhanetšhane wa ka mona game masoda 60 minutes ke ditlamatsama ke masala ke dikupu o teng o tla o thusa ka dintho tseno ka o fela home 14 taxing tsa thuate haka ga nkgone ma motlatsi meriana e tala e teng dikupu di teng masela a teng mare a teng gona masego mona o tla di fumana di teng ka mono di a fumaneya ke matlha ke re maputso ntlogolo ga ga difoto ge na le ospaulina leboko e le meriana ya batho ba bang e ntse le e batla ya basebetsi mmogo le nna ke tla etsa go ke e finyeletse e be teng mono maputswe mme le tlhokang ga kalokalo ka mona ka bothabothe ge na le together wa bothabothe ka mane ka mogotlong ge na le KK ke kokoropo o tla o thusa ka ditlhaiswa tseno tsa godi remedies remetsa fela thabatseka ga mme mamabela austente ka qatha snake ha sa sebeletsa mogaong wa ntate moletsana o sa sebeletsa basantate go gome mmonong container ge basantate go gome mmo container ge o tshwere molebo o teng le semonyolane seteng eya seteng ga o batla molebo o batla molebo ga o batle go gome ga o batla semonyolane a o fe semonyolane ga o batla motsula a o fe motsula a stare ye ne e tshwana le yone reme tsa fela ge sešhina fela mme nako punson ba fe stoko sa bone mamela he ona goneso nka lebala joang jo o na le malapa a tshwenyeitsen a utlwileng botlhoko motho dikele ditsagae mosamo mona ga difele batla le bone la motlholo le ntlafetseng le nang le kgombo kona ke tlo le dibisa dibakeng mona le bone la motlholo jo ditsietsitse ke tsheng go ruma motlaseng ka etsa jwang tharollo ya gago e fitlhile ke itse taba ena yaka ke mpho ke neo e tlang go jehofa modimo ke a bontshwa ke a bona ke bona ke ntse ke shebile ga ke na le ditogo tse kalokalo empa togo yaka e golo ke ga ke shebile ke gona thelebišene e bapalang ka pela matlho a ka jale ke fuoge ke ntlafatse lebone lena la motlholo ka tsela eno e ke nentlafaditseng ka yona ga ke ikapele ga ke nketsa batho ke fua tsa pono yaka ga ke kgatlhoe ke ntho a motho e mongwe gobane ntho a motho o monye ke yang sebeletsa dipono ke bontshwa ntho tse ngata tse e tsagalang bophelong ee ke a tlhatlhoba ke tlhatlhoba ka tlhoe ena yaka gobane ke fue neo le ka metsi ke a tlhatlhoba ya reng ke batla taola le ena o lokile jaofa modimo o tla tlhonofatsa mosebetsi ono ke re go sa sa tlompone mona pink house ke tlo go tlapisa o senyama o secretho ge na le ntadimeso washo ge na le garden of eden ke tsa ba bang ge na le garden of eden e ya moriana o ne o tlo bona o tlo fela serame seno se teng go wena o tlo fola wena ngwaneso remetsa fela godi remedies re remetsa fela re sešena fela ee nna ke pepeduma dinomogo tsa ka ke 56 30 85 23 le 63 00 27 55 re remetsa fela ge šišena fela remetsa fela betle e ntse le teng ke betle.